0: kan dama ni tau
1: bunyi ni cinta siapa tak ada cinta orang ni kita masih yelah tak ada ni wajah tadi ni cinta pun tak ada yang main di sini kata
0: lah cuma dia orang ni kita masih
1: wajah ni orang ni hanya tercinta
0: sebab tu tu cuma ni Allah bawa muka kerja tak ada ni tu nak kau ni cuma ni orang dunia bahasa orang lain tu
1: orang tu cuma tu orang tu cuma ni orang dunia bahasa orang tu cuma tu ni orang tu yang tu orang tu yang tu
0: Thank you.

0: Radio Langa Remix. Met zeker Carlo Akoyka Zdanka. Langa Remix.
1: Satan berkah di tengah.

Hello. Kawata ganin gida radio Rahma kan mita 97.3 zango na FM sauran mu munti biyu mu hada ina mu namu domin tashi daga wannan daki na shi.

Tamam maazallah. Selamun aleyküm diyorum ama sen de neyle rahma kamite sesle. Hem de bu kadar uygulamadan benim için var. Ama abi ben bakan kodaya mahtar. Ne kadar abi adıma içen rolünde. Kuma giden evi tutup giden rahma tören anka mukum. Batarak vazı vakıcı bu. Ama bu ne? Peki de usama rafak ben de kutu yorulhamen ve sallamın kuna kutu yatu bir esir. Ama bazı da ne gider bu guru endi ne gider ta iyi ben mahmet yorulha patan bu kani. İçen bu kapata alin ta bu ta onun lafı ya da geçen bu ta o guru o kampanyi. Belkari de abu kasali aladdin. Dalam syuri, orang nak sate, mata nak aja selang sudah jarak sudah jauh berarti orang nak kupat sudah jarak jauh. So orang ram, sebab tu lebih terburu anda itu pertama buat company lekari buat kesalut kepada beli orang nak sate. Sebab musa kalau lagi dia orang ada buat cuci sukuri china kan, terhad kan, buat tu mereka kejar orang musa makan harga dia gila gila itu dah ada orang musa nanti. Cik aman bapak kita buat musa cik aman kita orang dia akan tahu. Dia orang ada bukan lagi. Dia orang nak kupat lagi ni kan lagi nak bisa lagi. Nabi saya gerak tahu dapatkan dia ni kemana dia bapia ansar lah terlapia sah. Anda ke bapak dia lagi ane cik aman. Nama kami dia tiada ni ada sih jadi ada boleh kita buka kerana kita tahu dia. Dia kami pun itu kau jadi dia dapatkan lagi ada terlapia. Saya orang kita nak dia orang nak tahu dia orang nak dia lama lagi dia. Jadi mereka buka dapatkan dia dengan sah. Saya dia orang ada buka dia kata nak kita nak. Kita gambar dia orang tahu nak suka nasi lebih tu nak tahu apa dia orang ada buka dia dapatkan ane kemana ansar lah terlapia. Sebab anda ke bapak dia lagi ane bersalah sama aku anda kasih waktu. Ogai dia mungkin nak kasur ini juga. Patah dia mungkin agak kan dia juga masa saya dah mula kasur ini juga. Patah dia mungkin agak macam kan. Tadi dia nak kasur bank sekitar nak ada kira macam macam dia ada masa saya kali patah dia. Malam kerja dia mana pernah macam tak kasur ini dia. Dulu awak dah berkah juga. Tadi patah dia betul. Mesti faham juga nak kasur ini. Dia patah dia nak ada kerum. Sesuatu yang betul juga. Allah tu balas orang. Kita beri nak buka dengan betul mula setuju dia. Kemacam mana agak dia resource ini kita go back kelas 72 dia 73 juga. Patah dia agak dekat mana lebih awal kelas 72 atau 25 profesor dia lebih ada bici nak pun lepas itu ni berang kerja kerana kita juga dari tajak kesukuti nanti dia lepas itu ni berang kerja cara dan waktu lagi sesuatu cara faham sana anda dia ada nasihat ada yang komen dari kula pergi dari cara ada gempa sana dia kau sukuri tapi dia mana yang berang dan walau sesuatu kelas 72 atau 25 itu patang aje. So macam mana kau boleh ada sengaja bang overall jangan kita tanya apa tu buat macam kerja orang nak dah minat nak awal itu sana sahaja suka orang nak kaji dalam hari di perawat ada baca mana nak kena berang kerja atau orang ni baca mana macam saya kadang ni ada di sana sahaja lah kadang ni ada jangan ada patang alhamdulillah ada dia nak sah sahaja kita bawa tu jangan berang mau kau ni cakap tu malah sama sahaja bang macam ni pun tidak macam ni jangan dia akan berkerja jangan kita tanya dia dia orang jalan nak waktu bang alam bapak kau cakap syarat macam ni jangan dia akan berkerja sedangkan waktu kadi ambasida waktu anak lahir kadi awak nak ambasida lagi abdul lah dari dia orang nak sah sebab orang orang nak dia waktu tu ia yang kita nak alik alam kau tak umur aku kadi najis aku sekitar mungkin alik alam saya najis mesti dengar kan okay waktu kadi abang mahal tu mesti dia orang nak sah dah dapat tak dia nak dia kerana tu masih yang fasih kata tuan yang paham.

Oh, madam lah. Sabar lagi dah betul lagi. Hanya waktu aku dah melihat sama di nampak lihat cermin jaga warga nasa Maria madam. Arna sudah bini dah hendak kerja dah. Aisyah sehakim hari serikat ini akan tiba lalu follow. Malah saya yang baru cermin kata. Sudah malah yang saya angkat bukan anda kata. Ada di muka dari jadi mana macam kalau sih jadi dalam guna dapat anda semua hujung bapa. Ada di umur dia Malaysia mana aku di sana seperti masalah. Jika yang terima dengan ibarat hello sudah dapat anda. Ada di apa yang ada di ibarat yang ni apa sahaja macam kita di sana kalau kita anda buat. Mai pun kau dapat agak agak masalah pihak aman. Saya lagi nak kasih dia dia nak kubaca dia. Saya aminnya nak kamu. Mula mula bila orang dia lapor tapi dia tidak angkat. Saya rasa negara apa sama hari ini dia lapor apa sama ada. Ada di negara kasih kerja cik mahu tidak angkat. Aman juga ada sengketa negara ni ada. Apa sama dapat angkat ada agak yang. Saya tu kan dia betul juga hanya masalah aman kau lakukan waktu waktu Abdullah. Abdul Hadi ne shayi ne dum mace dai kan kwana fari dan rado kana ka fata da ruwa ko wajin naka Maryam da dan kale ta da yana ko an baje da Fatima Zara ta da wato amina naka amina da goyo ka so shi da ta ce amma nana su shayi ne shayi da wato lallahi mu shayi zamani shayi da transformer ta da mala isunusi sabaru ta da fata da shayi da gare mu sai sai wanda ya fito da hannun ya umma mai bukan ko sai amma ne kuma da bijin gore ina ji gore bi dan ka fata mu aji amma mun sallah ta lafiya ga jama'an ka da yaran ka ta da nuna naka Abdul Habu sinya Abdul Asid Allah ya san dan mai Afrika sai an karan ko ko la magana ka waje Abdullahi container ta da aba bella harbi da shana popular na da ne ka waje Allah ya sadu ga yama Allah ya sadu ga yala fata da alama lafiya amma to jama'a sai mu ci gaba da wannan.